Masih di GMHR bareng gue Alvin Lapian. Gimana sih kabarnya Rockstars? Aduh, gue kangen banget sih ngobrol-ngobrol bareng kalian. Terus juga, kemarin-kemarin tuh lagi rame banget adanya konser The Weeknd. Kayaknya lagi banyak banget ya konser yang ada di Indonesia. Rame banget story, Instagram story gue dipenuhi dengan orang-orang update di konsernya The Weeknd. Seru banget, agak envy sebenarnya. Tapi ada nih Rockstars, jadi ada kabar soal konser yang batal digelar. Jadi dilansir dari detik.com gitu ya. Pemerintah tidak memberikan izin untuk konser Israel Houghton bersama grupnya. Alasannya bukan soal nama atau agama, tapi juga pemerintah mempertimbangkan aspek keamanan dan politik, katanya Rockstars. Karena konser tersebut ditakutkan atau dikhawatirkan dimanfaatkan sebagai kampanye politik. Nah, pemerintah juga menyebut nih, dalam beberapa pertunjukan sebelumnya, Israel Houghton pernah menyampaikan pernyataan dukungan terhadap Israel. Sementara itu, pemerintah juga menegaskan pertunjukan musik pada dasarnya tetap bisa digelar selama tidak bermuatan politik. Nah, tapi ini menarik banget sih, sampai akhirnya Israel Houghton itu nggak jadi konser di Indonesia gitu ya. Tapi menurut lo gimana nih Rockstars? Boleh dong kalau misalkan lo punya pendapat atau lo udah tahu nih info ini, boleh banget langsung aja DM ke Instagramnya The Rockin' Life gitu ya, atau WhatsApp juga ke nomornya The Rockin' Life. Bentar lagi gue bakal balik lagi sambil ditemenin sama lagu-lagu yang pastinya buat nemenin aktivitas lo.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Masih di game HR Rockstars. Bentar lagi udah masuk ke Desember ya. Walaupun masih 2 bulan lagi, gue tuh gak sabar banget untuk masuk ke Desember. Karena apa? Gue nunggu-nunggu banget vibes Christmas, terus vibes New Year gitu ya. Aduh, bakal seru banget, gue udah kebayang. Dan gak sabar vibesnya tuh udah holiday, udah liburan. Nah, Rockstars, pernah gak sih lo packing buat 3 hari tapi baju yang lo bawa itu bisa buat seminggu? Karena gue juga kayak gitu. Gue tuh packing gak, tipe yang light packing. Gue gak yang kayak heavy packing gitu, yang sampai berkoper-koper tuh enggak. Apalagi kalau misalkan liburan gitu ya. Nah, tapi ternyata hal ini tuh cukup umum. Karena ada survei yang bilang kalau misalkan 77% wanita mengaku bahwa pakaian tambahan supaya punya lebih banyak pilihan saat berpergian. Jadi biasanya menurut survei itu wanita lebih prepare. Dia lebih, apalagi kalau urusan packing ya, semuanya harus ada. Baju, outfit dari day 1, day 2, day 3 itu harus siap banget gitu. Nah, salah satu penjelasannya, wanita itu cenderung lebih sering mengantisipasi berbagai kemungkinan yang belum terjadi. Termasuk membayangkan skenario yang mungkin kurang menyenangkan gitu ya. Entah misalkan lo lagi liburan, terus udah kebayang, oh ini vibesnya bakal summer nih, eh ternyata hujan, eh ternyata mendung gitu ya. Terus lo gak punya persiapan. Nah, biasanya wanita itu lebih siap, udah bawa payung kecil, udah bawa mungkin jas hujan dan segala macamnya gitu ya. Jadi daripada nanti butuh baju tapi gak punya, mending dibawa sekalian kalau cewek tuh gitu. Tapi menurut lo gimana nih Rockstars? Karena kayaknya gak cuma cewek aja ya, pasti ada juga cowok-cowok di luar sana juga yang mungkin prepare juga gitu. Tapi memang mayoritas mungkin cewek sih yang lebih prepare sih. Apalagi kalau misalnya gue lagi liburan sama keluarga gue gitu ya. Nyokap gue yang paling repot. Nyokap gue yang semuanya dibawa. Sampai kalau bisa bawa lemari, kita bawa lemari deh. Tapi menurut lo gimana nih Rockstars? Boleh dong DM-DM ke Instagram The Rockin' Life atau ke nomor WhatsApp kita nih di 0815 19 876 876.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Kemari, saya melihat masa depan kamu.
2: Apa mbah? Jodoh?
1: Bukan, kamu akan bertemu sesuatu yang juicy, renyah, dan penuh rasa.
2: Siapa mbah?
1: Wingstop.
3: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Mulai dari 24.000 aja, udah dapat ayam, nasi, plus minum, bisa free refill sepuasnya.
2: Seriusan, mbah?
3: Serius. Bebas pilih Wingstop Chicken, Crunchy Wings, atau Boneless. Plus ada 9 pilihan rasa dari manis, gurih, sampai pedas.
2: Wah, ini sih bukan sekedar ramalan, tapi ramalan enak.
0: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Hanya di Wingstop juara.

Masih di game HR bareng gue Alvin Lapian. Rockstar, selamat pagi. Gimana kabarnya nih pagi ini? Buat lo yang lagi di jalan gitu ya, yang siap-siap kerja atau mungkin kuliah, semoga harinya dimulai dengan lancar. Semoga hari ini menyenangkan ya untuk lo yang beraktivitas di hari ini. Nah, Rockstars, kalau ngomongin soal hubungan, setiap orang tuh pasti punya caranya masing-masing ya buat ngejalanin sebuah hubungan. Termasuk ketika hubungan itu akhirnya harus berakhir. Aduh, menurut gue ya, apalagi life after breakup, bener-bener deh. Ada yang setelah putus memilih bener-bener untuk selesai gitu ya, dengan kenangan-kenangannya dan gak lagi kontekan atau berhubungan. Tapi ada juga yang justru masih bisa berteman seperti biasa gitu, kayak oh ya udah kita udah selesai nih hubungannya tapi kita masih bisa kayak yaudah kapan lo butuh gue ada buat lo. Ah duh, bener deh. Nah, masih ada yang masih bisa ngobrol, ada yang masih saling kasih kabar gitu ya, bahkan kadang masih jadi tempat curhat gitu untuk satu sama lain. Sampai ada istilah yang katanya quote unquote mantan kandung. Aduh, kira-kira lo punya nggak sih Rockstars mantan kandung? Tapi di sisi lain ya, ada juga yang memilih untuk ya udah jadi asing aja karena ngerasa kalau ya kalau hubungannya udah berakhir dan terus masih temenan malah bikin susah move on. Tapi gue setuju juga sih, karena gue tuh berada di dua sisi ini. Ada beberapa mantan gue yang mungkin kayak oh ya udah kita memang udah nggak cocok secara hubungan. Ya udah kita, tapi berteman nih malah lebih asik, malah lebih nyambung gitu. Tapi ada juga yang mungkin ya udah ketika hubungannya berakhir nggak worth juga untuk berteman, nggak worth juga untuk apa ya, keep contact satu sama lain. Nah, kalau menurut lo sendiri perlu nggak sih temenan sama mantan? Cerita versi lo bisa langsung aja kirim lewat WhatsApp di 0815 19 876 876, atau ikutan ngobrol juga bareng kita di DM ya, di DM Instagramnya The Rockin' Life. See you there.

0: fantastic head start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
4: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
5: Kalau nggak cocok ya iya.
4: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
5: Ya, 2-3 bulan lah.
4: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
6: Iya. Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
7: iya,
6: lagi.
7: Lu makanya habis gagal
6: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
4: Ya di blok.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

Game HR bareng Alvin Lapian di sini. Tadi gue udah sempat buka topik dan gue ngebahas tentang hubungan. Menurut lo perlu nggak sih temenan sama mantan? Nah di sini udah ada yang masuk di WhatsApp dari Diki di Cirebon di 08123 56 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam Diki. Pendapat gue tentang hubungan yang sudah putus nggak perlu ada ini itu lagi, apalagi kalau hubungan itu menyakitkan sekali. Nah, itu gue setuju sih. Gue setuju banget, karena kalau misalkan hubungannya udah banyak trauma banyak trauma dalam hubungan, terus setelah putus gitu harus kayak temenan lagi, basa-basi lagi, kayaknya capek juga ya gak sih rockstars. Karena gue ya, gue tim keduanya sebenarnya. Gue lumayan di tengah-tengah. Ada beberapa yang gue masih temenan dengan mantan gue, ada juga yang bener-bener lost contact. Karena menurut gue tergantung orangnya dan tergantung hubungan sebelumnya seperti apa. Walaupun tetap ya rockstars, menurut gue ketika lo udah putus penting banget untuk tahu boundaries, untuk tahu batasan-batasan. Oke, sekarang kita udah gak di hubungan lagi nih, ya kita temenan aja, tapi bukan berarti lo bisa mungkin dinamikanya seperti pada saat lo masih di hubungan. Tapi menarik nih, gue penasaran juga buat rockstars, kira-kira menurut lo gimana nih, apakah perlu untuk kita temenan sama mantan? Boleh dong, buat lo yang pengen ikutan, boleh di WhatsApp 0815 19 876 876, masih gue buka. Atau boleh juga DM di Instagramnya The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih di GMHR sampai jam 9 nanti. Gue tadi sempat buka topik tentang hubungan gitu ya. Perlu gak sih kita temenan sama mantan? Tadi udah ada beberapa WhatsApp yang masuk, nanti bakal gue bacain juga. Nah buat lo yang pengen ikutan topiknya, langsung aja WhatsApp ke 0815 1987 6876, atau DM ke Instagram The Rockin' Life. Nah ini seru banget topiknya. Jadi bentar lagi gue bakal baca-bacain nih WhatsApp-WhatsApp dari kalian. So stay tune.
2: Your Morning Companion, GMHR.

Game HR with Alvin Lapian di sini. Masih gue tunggu ya. Rockstars di WhatsApp 0815 19 876 876 untuk ngikutin topik tentang perlu gak sih kita masih temenan sama mantan. Nah, di WhatsApp ada Cika di 0812 1242 sekian. Aku gak bisa kak, mantan aku bilang kita bisa tetap temenan, tapi aku juga harus ngelihat dia sama yang baru. Terus aku ngapain katanya? Berasa jadi badut. Aduh iya bener banget lagi. Aduh itu gue juga pernah ada di posisi itu ya, Cika. Apalagi kalau masih ada rasa, kayaknya malah makin susah buat move on. Jadi menurut aku mending kasih jarak dulu daripada maksa temenan. I see. Tapi gue pernah juga sih di posisi Cika di mana kayak gue masih temenan akhirnya sama mantan gue gitu ya, dan sekarang dia udah punya cowok baru, dan apalagi kebayang gak sih guys, satu circle, jadi kayak tiap hangout bareng teman-teman ya pasti dia ngajak cowoknya gitu kan, dan di situ gue harus yang kayak oh ya hai dan segala macam, yang harus kasih senyuman-senyuman politik dulu gitu. Kayak capek juga sih memang rasanya, apalagi kalau misalkan lo susah move on nih Cika gitu. Nah terus ada Zara, kalau gue sih enggak ya kak, apalagi kalau putusnya karena dia selingkuh. Oh kalau itu, nah ini yang sempat gue bahas tadi Rockstars. Kalau misalkan hubungannya sebelumnya tuh benar-benar ada suatu hal yang bikin trauma gitu, apalagi case-nya selingkuh, itu big no sih untuk gue. Kayak benar-benar enggak, kita stranger aja. Nah, kata Zara nih, gue langsung blok WA, unfollow Instagram sama TikTok juga. Buat apa masih temenan kalau ujung-ujungnya malah bikin kesel sendiri? Mending udah selesai ya selesai. Keren. Itu sikap ya Zara, itu sikap. Nah, ada di WhatsApp lagi nih ada Dimas. Gue sama mantan masih satu circle. Dimas, kita tos dulu. Kita tos angin dulu. Jadi mau gak mau masih sering ketemu. Awalnya memang awkward banget, tapi lama-lama biasa aja. Sekarang malah bisa ngobrol normal lagi. Jadi menurut gue, temenan sama mantan itu bisa aja tergantung orangnya. Setuju sih gue. Nah itu dia kenapa gue di tengah-tengah. Karena menurut gue tergantung orangnya. Gue setuju banget sama Dimas. Kalau misalkan memang orang itu mantan kita itu masih bisa diajak, ya udah kayak, ya udah kita keep contact. Tapi ya pastinya udah beda banget ya dinamikanya ya. Dinamika hubungannya pasti udah beda. Ya kenapa enggak untuk temenan? Tapi ya kalau misalkan memang hubungannya ada trauma kayak diselingkuhin atau mungkin hubungannya udah enggak healthy, udah toxic gitu ya, ngapain temenan? Ya enggak sih? Jadi perlu atau enggaknya sebenarnya balik lagi ke masing-masing sih menurut gue. Nah, gue masih penasaran. WA masih gue buka buat lo Rockstars yang mungkin mau join topik, boleh banget ke 0815. Mana? Hilang nomornya. Bentar ya. Di 0815 19 876 876. Let's go Rockstars.

0: Today, a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR
0: will continue right after this.
2: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

GMHR bareng Alvin Lapian di sini. Tadi gue udah sempat baca-bacain WhatsApp juga dari Rockstars yang ikutan topik tentang perlu nggak sih kita tetap temenan sama mantan. Nah, salah satunya ada nih dari Novita yang bilang kalau co-parenting harus kerja sama ya sama mantan. Tapi gue setuju sih. Dan co-parenting ini menurut gue bisa diaplikasikan secara general. Kayak misalkan kan ada aja tuh hubungan-hubungan yang mungkin kita pelihara anabul bareng yuk. Nah, di situlah co-parenting itu bekerja. Jadi ketika lo putus sama pacar lo gitu ya, ini anabul mau dibawa kemana nih? Ini siapa nih yang ngurus? Nah, itu udah mulai harus dijaga tuh co-parenting sejak dini. Kita udah mulai aplikasikan gitu ya. Apalagi kalau misalkan co-parenting ketika lo satu circle sama mantan lo. Nah, di situ kan ada aja tuh perasaan-perasaan di mana kita harus tetap menjaga dinamika pertemanan ini juga tetap aman. Tapi ya cuma gue dan misalkan mantan gue yang tahu gitu. Kalau misalkan hubungan kita ya udah selesai, udah mungkin belum baik-baik aja, salah satu diantara kita masih belum move on dan segala macam. Tapi di situ kita harus menjaga dinamika pertemanan. Di situ menurut gue co-parenting juga tuh di situ. Nah, terus ada lagi nih dari Dita yang bilang kalau gue bisa kak, gue sama mantan memang udah nggak mungkin balikan. Soalnya kakak gue nikah sama kakaknya mantan gue. Jadi sekarang kita malah jadi iparan. Oh wow, oh ini baru nih. Kita juga masih satu kelurahan. Oke, jadi kalau ketemu ya mau nggak mau masih sering ketemu. Oke, ya. Untungnya sekarang udah sama-sama biasa aja, jadi nggak awkward. Tapi memang itu butuh waktu sih Rockstars. Ketika lo hubungannya sudah selesai, gue rasa nggak mungkin lo bisa langsung kayak oke, kita temenan aja ye gitu. Mungkin butuh waktu juga ya sih, kayak untuk mengobati mungkin rasa sedih lo, apalagi life after breakup tuh it's real ya Rockstars. Sakitnya masih ada, kenangan-kenangannya masih ada, memori-memorinya masih ada. Aduh, yeah. Tapi ada lagi nih dari Ali yang bilang kalau gue sih gak bisa temenan sama mantan. Gue tipe orang yang kalau hubungan udah selesai ya udah selesai aja. Gue lebih milih untuk fokus move on dan kenal sama orang baru daripada masih berhubungan sama mantan. Takutnya, ini Ali ada takutnya nih. Takutnya kalau masih sering komunikasi malah jadi susah buat benar-benar buka hati lagi. Nah, memang ya setiap orang tuh pasti punya caranya masing-masing untuk bisa heal dari hubungan. Kalau Ali benar-benar lost contact, gue nggak mau kontak mantan gue karena takutnya luka lama kebuka lagi gitu. Tapi ada juga yang kayak Dita gitu ya yang masih bisa untuk untuk ya udah kita temenan aja, mungkin memang butuh waktu gitu, tapi sekarang udah bisa temenan, udah bisa ngobrol normal lagi, dan udah situasi dan suasananya udah nggak awkward. Kalau lo gimana nih Rockstars, gue penasaran kira-kira lo bisa nggak sih temenan sama mantan.

Pian di sini. Tadi gue sempat baca-bacain WhatsApp dari kalian tentang topik yang gue bawain hari ini. Menurut kalian, apakah perlu gak sih kita temenan sama mantan? Nah, ada WhatsApp dari Rockstars nih, dari Agres di Semarang. Katanya mau ikutan topik hari ini dong. Menurut aku ya, bisa atau enggaknya temenan sama mantan balik lagi ke cara pisahnya dulu. Kalau putusnya baik-baik dan berdasarkan kesepakatan bersama, transisi jadi teman biasanya lebih mulus. Tapi kalau ada trauma atau luka lama yang belum sembuh, memaksakan temenan cuma bakal ngebuka luka lama dan ngerusak proses healing. Aduh, setuju banget, Agres. Jadi indikator utamanya bukan cuma bisa atau enggak, tapi apakah hubungan itu bawa dampak positif atau malah bikin regress. Gitu sih Kak, menurut aku. Nice. Tapi benar sih, gue setuju banget. Seperti yang gue bilang tadi ya, kayaknya tergantung dari dinamika hubungan sebelumnya tuh seperti apa gak sih. Kalau misalkan lo hubungan sebelumnya tuh ya pisahnya, walaupun bisa baik-baik tuh ada gak sih? Kalau misalkan baik-baik kenapa pisah ya? Nah itu jadi pertanyaan. Tapi tergantung, kayak misalkan hubungan sebelumnya tuh banyak trauma, terus entah lo selesainya tuh karena ada salah satu dari lo yang selingkuh dan segala macam, itu kan yang bikin luka lo bisa kebuka lagi kalau misalkan lo masih keep in touch sama mantan lo. Tapi ini menarik banget, dan WhatsApp masih gue buka ya. Jadi kalau misalkan lo mau cerita-cerita gitu ya tentang topik hari ini, bisa banget, yuk ikutan aja WhatsApp ke 0815 19 876 876, atau lewat DM juga bisa gitu ya di Instagram The Rockin' Life. Radio Station Beat.

JMHR with Alvin Lapian. Tadi gue sempat baca-baca WhatsApp dari Rockstar semua, dan bener-bener pro dan kontra sih ya tentang topik yang gue bawain tadi. Buat lo Rockstars yang mungkin ketinggalan, tadi gue sempat ngebahas tentang apakah perlu kita masih temenan dengan mantan. Nah, WhatsAppnya bener-bener gak bisa diprediksi. Ada yang setuju gue masih bisa temenan sama mantan gue, tapi banyak juga yang kayak, enggak kak, sekali kita udah selesai ya selesai. Nah, bahkan ada juga nih, tadi gue sempat baca WhatsApp-nya tentang masih di circle yang sama, masih di perumahan yang sama, sampai kelurahannya juga disebut, menurut gue pik. Gitu ya. Nah, pastinya pro dan kontra, dan menurut gue juga sama sih, gue tuh bener-bener tim yang di tengah-tengah. Ada beberapa yang mungkin masih bisa gue ajak temenan, tapi ada juga yang memang udah, ya udah, ketika hubungannya selesai ya selesai, gue udah gak ingin untuk melanjutkan apa ya, mungkin relation lagi dengan orang tersebut gitu. By the way, thank you so much Rockstars yang udah stay tune terus, udah ikutan topik juga, seru-seru banget gue baca-bacainnya. Kita ketemu lagi di besok ya, di jam 7 sampai jam 9 gue bakal nemenin lo lagi Rockstars untuk aktivitas lo. Semoga hari ini aktivitas lo lancar-lancar ya. Untuk lo yang di kantor juga, semoga kerjaannya gak hektik, terus juga bos lagi adem-adem aja. Gak yang nambah-nambahin kerjaan gitu ya. Pokoknya semangat terus untuk hari ini. Happy great Wednesday for you all. And I'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kemari, saya melihat masa depan kamu.
4: Apa mbah? Jodoh?
3: Bukan, kamu akan bertemu sesuatu yang juicy, renyah, dan penuh rasa.
4: Siapa mbah?
3: Wingstop.
5: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Mulai dari 24.000 aja, udah dapat ayam, nasi, plus minum, bisa free refill sepuasnya.
4: Seriusan, mbah?
5: Serius. Bebas pilih Wingstop Chicken, Crunchy Wings, atau Boneless. Plus ada 9 pilihan rasa dari manis, gurih, sampai pedas.
4: Wah, ini sih bukan sekedar ramalan, tapi ramalan enak.
6: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Hanya di Wingstop.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.
3: Can't you stay? Don't even fall.
2: We give what you want.

0: Way Home, Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star.
2: We play you the song you

0: just like this.
1: You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Bulan ini, G-Walk hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di G-Walk makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area G-Walk. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari G-Walk.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Mendunia.
5: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
6: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
5: Rockin' Drive.
6: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo, yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuma seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
7: We play you the song you sing.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan, kalau manusia belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya lagi apa, tapi bisa ganti jadi lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro yang hari ini kembali hadir menemani rockstar semuanya sampai dengan jam 1 siang nanti. Makanya jangan kemana-mana ya, stick around with me.

0: Rockstars, kita udah sering banget dengar kalau kebutuhan minum sehari itu kurang lebih sekitar 8 gelas. Nah, tapi pernah gak sih kepikiran, apakah semua yang masuk ke tubuh kita dalam bentuk cairan itu bisa dihitung itu sama tuh, alias air yang 8 gelas itu? Soalnya nih, kita kan rata-rata dalam satu hari misalnya minum kopi lah, teh manis lah, soda lah, sampai juga minuman kekinian yang sebenarnya punya kandungan dan dampak yang beda-beda untuk tubuh kita. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol soal kebiasaan minum yang sering kali dianggap sepele, tapi ternyata penting buat kesehatan, bareng sama Perfect Alkaline Water. Dan pas banget karena siang hari ini kita ketemuan sama Bapak Allen selaku Public Relations PT Panvilla Indosari. Selamat siang Pak Allen.
1: Halo, selamat siang Kak. Selamat siang juga Rockstar semuanya.
0: Halo. Wih Pak Allen, jam segini digangguin kita teleponin. Gak apa-apa ya Pak ya?
1: Oh aman banget dong, semangat banget justru buat ngobrol-ngobrol bareng nih.
0: Nah itu, kita tuh seneng banget kalau misalnya dapetin ilmu baru yang bisa di-share ke Rockstar semuanya. Supaya kita bisa sama-sama belajar gitu loh Pak.
1: Betul, boleh banget.
0: Nah Pak, ini kita semuanya tau lah ya, dari kecil kita seringkali digaungkan kalau ada imbauan nih, minum itu harus 8 gelas seharinya. Tapi kan kalau di era sekarang, ini jadi kepecah belah tuh Pak. Banyak orang juga mikir kalau 8 gelas sehari itu tuh bisa diisi apa aja. Mau itu teh manis lah, kopi lah, boba, sampai minuman bersoda, semuanya tuh ibaratnya kayak ya udah, yang penting 8 gelas sehari gitu. Nah, tapi pertanyaannya, ini tuh semuanya cairan ini sama gak sih dampaknya buat tubuh kita?
1: Nah, ini pertanyaan nih bagus banget nih ya. Karena kalau kita bicara tentang air, sebanyak 8 gelas sehari itu dianggap yang penting cukup, boleh campur-campur deh gitu ya. Kebanyakan kita berpikir kayak gitu. Tapi itu pemikiran yang keliru banget loh gitu sebetulnya ya. Kayak jadi Rockstar semua, kita berpikir, oh pagi-pagi udah minum air mineralnya, nanti siang-siang minum teh bobanya, nanti sorenya butuh sodanya, kan semua cairan gitu ya. Tapi ternyata nggak semua air itu kita hitung dengan cara yang sama. Karena di dalamnya itu kandungan kalorinya, gulanya, bahkan untuk semua itu kan nggak punya fungsi yang sama ke dalam tubuh kita, walaupun sama-sama bentuknya cairan. Nah, ini nanti bakal kita bahas nih, seru nih.
0: Oke. Tapi emang sebenarnya ada panduan media yang ngatur misalnya, atau mengelompokkan jenis-jenis minuman itu secara spesifik itu nggak sih Pak?
1: Oh ada banget nih, jadi aku juga sempat baca nih, akhirnya aku juga belajar ya bahwa ada satu ahli gizi dari Harvard School of Public Health. Dia ini bikin 6 level dari minuman-minuman yang ada gitu ya. Jadi dia bilang bahwa gak semua air itu sama gitu ya, topiknya nih ya kan. Jadi level yang pertama adalah air yang mungkin kalau kita di Indonesia lebih sering dengar air putih atau air bening nih yang kita minum, air mineralnya gitu ya. Nah ini justru adalah air level 1 yang wajib banget Rockstar itu dapati di setiap harinya. Untuk merehidrasi kembali tubuh kita, kita perlu itu air mineral ini yang pertama gitu. Karena memang kebutuhannya itu banyak, salah satunya untuk menunjang sistem kerja dari organ-organ di dalam tubuh kita. Jadi setiap harinya minimal kebutuhan cairan kita itu minimal banget ya Rockstar ya, 50% itu harus air mineral ini. Itu udah minimal banget. Jadi disarankan bisa lebih enggak? Betul, pastinya. Tapi kalau misalnya ada nih di antara Rockstar yang kayaknya aduh bosen ya kalau minumnya sepanjang hari air mineral aja, air putih gitu ya terus ya gitu kan, kayak butuh yang ada warnanya dikit, ada rasanya dikit ya gitu biasanya ya. Nah, level kedua itu dinilai gini, teh dan kopi. Itu boleh tuh, dengan catatan tanpa gula, gitu. Kenapa dibilang tanpa gula? Karena pada dasarnya teh dan kopi ini, dia tuh kaya antioksidan, which is bagus banget buat tubuh kita, gitu. Tapi, kalau pakai gula, akhirnya nanti bakal masuk ke level-level yang bakal kita bahas nanti tuh. Tapi kalau misalnya bisa minum teh dan kopinya tanpa gula, itu udah membantu ngasih kebutuhan cairan dalam tubuh bahkan karena dia antioksidan itu juga sebetulnya bagus, tapi tetap ada kadarnya maksimal untuk diminum sama kita semua itu sepertiga dari kebutuhan cairan dalam satu hari. Jadi jangan sampai dari pagi sampai malam sekali minum teh kopi, wah habis makan teh kopi, habis ngemil teh kopi, itu juga jangan berlebihan gitu. Yang ketiga bisa nih, kalau misalnya mau diselingin sedikit, 1 atau 2 gelas seharinya dengan susu. Jadi itu juga ada manfaat nutrisinya seperti kalsium dan vitamin D. Gitu. Atau misalnya yang berikutnya level keempat adalah minuman manis yang rendah kalori. Gitu. Jadi yang ini mah bentuknya sesekali boleh, masih aman ya Rockstar ya. Jadi bukan bilang, wah ini masih level 4 jadi belum terlalu bahaya. Enggak juga, tetap boleh cuma buat sesekali aja biar enggak bosen gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang level 5 dan level 6 ini adalah yang bahayanya. Di sini ada jus kemasan.
0: Oh.
1: Minuman-minuman rasa buah. Kan belum tentu itu semuanya murni dari buah,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau udah nyampurnya ke soda atau kopi-kopi kekinian, minuman-minuman kekinian kayak boba gitu ya. Bahkan sampai ke energy drink. Betul. Semua ini adalah minuman-minuman yang pastinya berupa cairan, tapi dia udah tinggi gula, tinggi kalori gitu ya. Jadi harus wajib banget dibatasi. Karena kalau kita hanya bergantung sama ini, secara air yang masuk banyak sih, tapi secara manfaatnya nggak sesuai dengan yang tubuh kita butuhkan. Gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau itu tuh kadang-kadang juga jus yang kemasan tuh lebih ke minuman berperisa aja gitu ya. Cuman rasanya doang, tapi sebenarnya bukan jus dari buah-buahan langsung gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Terus-terus Pak, itu level 5. Level 6-nya?
1: Oke, okay, jadi level tadi level 5 dan 6. Jadi
0: oh, okay.
1: Level 5 itu yang jus kemasan. Jadi memang seringkali kita taunya, oh kan ini buah-buahan nih, gitu ya. Tapi tanpa sadar, mereka juga masuk ke level ke 6 karena udah mengandung gula tambahan.
0: Okay.
1: Manis-manisnya udah berlebihan, gitu. Jadi kadang seringkali kita mikir, ah kita pakai kemasan aja, yang penting kan buah, gitu ya judulnya. Tapi ternyata kita nggak nge, kalau misalnya Robka semua baca di bagian kandungan, coba lihat deh, ada gulanya atau nggak. Karena banyak juga loh yang bilang bahwa buah-buahan kalau ketemu dengan gula, manfaat dari buahnya juga hilang kok, turun gitu. Karena udah ada gula yang mengganggu di situ manfaatnya.
0: Iya, kadang-kadang juga kita suka nggak jeli ya. Padahal kalau dibaca di ingredients misalnya, ternyata ada buahnya tapi paling ujung akhir dari sekian banyak zat-zat yang ditulis di situ, buahnya cuma paling ujung.
1: Betul banget. Itu jadi bahaya banget dan tanpa sadar bahayanya gitu.
0: Iya.
1: Karena nggak karena satu kali minum dan kita kenapa-kenapa loh, justru jangkanya waktu panjang kak gitu.
0: Bahkan PT-ku tuh udah pernah bilang juga, katanya hati-hati ya, makanan ataupun minuman yang enak itu sebenarnya cuma ada di mulut doang. Tapi yang jangka panjangnya itu kalau udah masuk ke tenggorokan sampai ke lambung kita. Jadi yang dipikirin itu yang di lambung justru, jangan yang cuma enak di mulut doang gitu ya.
1: Betul banget.
0: Okay.
1: Betul banget.
0: Valen, tapi ini persepsi semua air itu sama berarti udah dipatahkan ya, udah jelas salah nih. Terus seberapa sih sebenarnya kebutuhan cairan murni harian yang pas untuk kita orang-orang dewasa nih?
1: Oke, jadi kalau misalnya kita ngelihat dengan situasi kita di Indonesia, kita tinggal di dunia yang maksudnya iklimnya semuanya nggak ekstrim, hanya panas atau hanya hujan kan nggak ya gitu ya. Jadi kalau dinilai seorang pria itu disarankan minum kurang lebih 2,5 sampai 2,7 liter per hari, dan yang perempuannya sendiri itu 2,2 liter kurang lebih per harinya. Tapi semua jumlah itu bakal jadi berubah apabila memang berkaitan dengan aktivitas kita nih. Misalnya, kalau kita lagi banyak di lapangan atau terlalu banyak berolahraga sampai kita banyak mengeluarkan cairan dalam berupa keringat misalnya. Kebutuhan cairan yang masuk juga jangan sampai lupa. Betul sih minumnya 2,5 liter nih misalnya, 2,7 buat yang laki-laki. Tapi keringetan hari itu banyak banget di lapangan keringetan, belum lagi habis pulang kerja masih lanjut olahraga. Kita tetap bisa dehidrasi karena cairan yang keluar jangan sampai malah lebih banyak daripada yang masuk. Gitu.
0: I see. Jadi harus diperhatikan juga ya, nggak cuma minumnya aja, diperhatikan harus sekian banyak. Tapi ya tergantung juga, kalau aktivitasnya berlebih ya berarti harus lebih banyak lagi dari itu gitu ya Pak ya. Pak, tapi ini balik lagi ya ke pertanyaan tadi yang nomor 3 lah ibaratnya. Ketika kita ngomongin tentang teh dan juga kopi, ini kan kayak udah jadi kebutuhan banget di zaman sekarang nih. Apalagi ada orang yang minum kopi bahkan sampai 3 gelas, 4 gelas sehari, alias bisa dikatakan berlebihan gitu. Apakah ini berbahaya? Tapi jangan dijawab sekarang, Pak Alen, mohon izin. Karena kita mau santai dulu, siapa tahu ada rockstars yang mau ke toilet dulu, mau ngambil minum dulu, boleh banget. Tapi jangan kemana-mana, karena kita akan kembali selain satu ini, tetap di TRL The Office.

0: dari timur Indonesia. Lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu siap bergema lebih luas.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
0: Dan kini kekayaan itu siap bergema lebih luas di Senada itu khas. Dan kini kekayaan itu siap

pastinya nggak boleh dilewatin. Mulai dari Toton Karibo, Jackson Zeran, Freshly Nicky Julu.

0: ada 2026. Suara-suara dan nada-nada dari Indonesia Timur.
1: Daily dose of music.
2: Entertainment. The rockin' life.

0: kan sampai 3-4 gelas sehari hari loh, Pak.
1: Kayaknya rasanya kalau nggak minum sebanyak itu nanti kayaknya kerja nggak fokus gitu
0: gitu ya. Itu tuh persis banget. Pagi belum bangun, kalau belum minum kopi, siangnya ngantuk kalau belum minum kopi, sorenya mereka kadang ngopi, malamnya ngopi lagi, Pak.
1: Oke. Nah, ini jawaban yang mungkin bisa saja jadi menyenangkan didengarnya, atau juga bisa saja jadi belum tentu senang didengar. Jadi aku tuh lihat banyak riset juga. Ternyata ini ada dua lembaga juga, yaitu tuh USDA atau United States Department of Agriculture. Dan yang kedua adalah dari EFSA, European Food Safety Authority. Dia tuh bikin riset gini nih, bahwa ternyata kita semua itu boleh loh. Minum teh dan kopi, mungkin kayak tadi dibilang nggak usah sampai tiga empat gelas gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi sekali lagi pertama jangan menggunakan nih coba kalau biasa kita minumnya frappu sini no nih gitu ya. Minumnya ya udah pakai whipped cream nih gitu ya. Kita minumnya udah pakai kayak gua bahkan pakai corone karamel gitu ceritanya pakainya gula-gulanya yang udah diperhatiin segala macam. Itu yang bakal jadi bahaya ya. Karena menurut dua lembaga ini kita sehari-hari itu boleh minum sampai 400 miligram per hari. Jadi sekitar 4 sampai 8 cangkir atau 8 gelas gitu. Tapi mungkin untuk yang misalnya seperti teh hitam gitu ya. Kalau yang kopi berarti tadi 4 cangkir kopi gitu. Jadi orang berpikir orang udah satu hari gue udah minum kopi satu gelas nih. Oh nggak apa-apa kalau lebih tadi nih jangan pakai gula jangan pengen pakai whipped cream dan lain sebagainya kalau yang teh mungkin bisa sampai 8 cangkir tadi gitu karena itu masih dalam keadaan yang baik karena pada dasarnya teh dan kopi sebetulnya punya antioksidan dan tapi jadi malah nggak berguna kalau kita minum berlebihan apalagi dikasih kalori nah itu tuh jadi bahaya banget kak sebetulnya di situ tuh. Karena tanpa sadar kalau kita tambah whipped cream gitu ya atau kita tambah gula itu bisa sampai naik ke 250 kalori which mean itu tuh udah 1/6 dari 6 dari kebutuhan kita satu hari kalori kita nah. Belum lagi kalau kita makan siangnya nasi padang gitu ya. Belum lagi nanti kita misalnya jajan yang aci gitu jajan cilok gorengan gitu kan semuanya kan kalori jadi berlebih tapi gara-gara kopi yang satu gelas pas pakai krip itu udah 1/6 dari kebutuhan kalori kita sehari kan jadi terlalu berat kalori yang masuk ke dalam tubuh.
0: Iya benar. Emang Pak, Pak. Oke. Ini akan berkelanjutan pertanyaan ya. Kalau misalnya kita memenuhin kuota 8 gelas tadi,

With Ari Rio Ato Astrum Kororo Only on TTRRL The Office. Kita masing-masing ngobrol-ngobrol sama Papa Alen. Kita lagi ngomongin tentang masalah minuman yang di zaman sekarang tuh kayaknya menjadi quote-unquote semacam polemik, karena banyak orang yang berpikir bahwa ya minum 8 gelas sehari ya bisa apa aja dong, bisa bebas dong, as dong. Padahal yang enggak gitu juga, karena kandungan dari setiap minuman itu tuh berbeda-beda. Pak, gimana dengan kafein di teh dan juga kopi lah, let's say gitu ya. Di kalau diminum berlebihan berbahaya enggak sih? Karena teman-temanku tuh ada yang bahkan

0: Ini. Tapi pakai minuman yang sebenarnya kan kalau tadi kopi atau teh yang pure tuh masih nggak apa-apa. Asal jangan dicampur yang aneh-aneh. Nih. Kalau udah mah dicampur ya. Ya, atau of course tuh kafein tinggi gitu ya itu ya. Ya. Kemudian kan ditambahi minuman manis alias dipakein gula. Emang dampak langsung apa sih kok sih organ yang bakal kita alamin gitu.
1: Oke. Jadi kalau misalnya dibilang dampaknya langsung kemana nih? Nih, pada dasarnya gini. Tubuh kita itu tuh 90% plasma darah kita itu kan sebetulnya air.
0: Betul. Ya.
1: Nah, sedangkan waktu itu kita masukin ke dalam tubuh kita minuman yang manis gitu ya minuman yang punya kalori tinggi atau bahkan bukan hanya minuman tapi makanan juga gitu ya. Mereka itu punya sifat sisa metabolismenya itu bersifat asam. Waktu itu sisanya bersifat asam seperti itu akan membuat darah kita tak sifat darahnya itu jadi lebih kental. Lebih lengket antara satu dengan yang lainnya, ya. Gitu. Jadi kalau kebutuhan air mineralnya kita nggak cukup, darah kita tadi jadi kental. Dan yang jadi masalah lebih jauhnya lagi kalau organ tubuh adalah capek banget nih buat jantan tunggung kita nih, gitu. Karena dia harus mengedarkan darah ke seluruh tubuh tapi jadi effort banget karena terlalu kental di distribusi ini susah banget gitu gitu. Jadi kebutuhan airnya ini harus banyak juga. Jadi kalau misalnya udah ternyata kita minum yang manisnya udah dua gelas nih pakai manis gini gitu ya. Kalau gitu mau nggak ambil resiko kok minum air mineralnya juga lebih banyak walaupun resikonya adalah jadi kebelet nih sering ke toilet tapi dibandingin darah kita jadi terbiasa kental jadinya karena gula tadi salah satunya itu menyebabkan darah kita bersifat kental karena sisa dari pengolahan gulanya itu sendiri gitu.
0: Dengan gula itu makin kental hubungannya sama kinerja organ jantung tuh apa tuh Pak?
1: Waktu darah kita jadikan kental karena misal tadi karena gula nih gitu ya. Salah satu faktanya banyak buat rok startar dulu nih bawa gula itu bisa lebih bikin darah kita kental. Kalau misalnya kita pernah masak tak gula dibikin ke arah memel, makin dia panas, dia makin jadi kental.
0: Betul.
1: Jadi makin dia lengket. Betul ya. Sama di dalam tubuh kita juga kan badannya cenderung hangat, gitu tuh panas. Waktu diolah sama tubuh sifatnya itu bisa membuat sifat lengket gitu antara di dalam darah kita yang terjadi jadi pada plasma darah. Nah, berkaitan sama jantung kita ini jadi harus memompa darah ke seluruh tubuh lebih effort
0: lebih berat gitu.
1: Ya harusnya harusnya darah
0: Lebih berat ya kerjanya ya.
1: Jadi lebih berat.

0: yang tadinya kalau keadaan darah kita yang normal mungkin lebih gampang diedarkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau dengan keadaan yang lebih berat, lebih lengket, pembuluh darah kita ini kan punya ukuran. Dan juga belum lagi kebiasaan kita di masa lalu nih. Makan makanan yang terlalu berminyak, makanan yang banyak berkalori. Itu biasanya pasti menyisakan plak di dalam darah kita kan. Apakah kabar kalau darah kita lebih kental, lewat-lewatnya lebih susah. Kenapa banyak orang tapi bisa cacat bulu darah misalnya di kepala atau di jantungnya sendiri. Waktu tuh penyumbang batatan tersebut karena darahnya susah tadi dialir ke kan gitu.
1: Oke. Itu juga termasuk ketika misalnya kita salah milih minuman ya kan ya, karena kan tadi kan kan kalau minuman ya banyak gulanya juga otomatis akan bikin sinsi dari darahnya kan kental dan berpengaruh sama jantung gitu ya Pak.
0: Yes, betul Bang.
1: Oke, berarti kesimpulannya sebenarnya tubuh kita ini tuh butuh air yang enggak sembarangan air gitu ya. Ya, bukan cuma asal cairan masuk aja. Asal bas cair tenggorokan kan ngilangin haus. Tapi sebenarnya harus air murni yang benar-benar bisa merehidrasi sel darah dan ngeringanin kerja jantung kita gitu ya Pak ya.
0: Betul. Jadi kalau misalnya boleh aku dibilang kebutuhan air kita bukan cuma sekedar air murni loh Kak. Gitu. Banyak orang berpikir yang penting air. Bahkan air murni pun apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak. Kalau aku boleh luruskan kan yang terutama kita butuhkan adalah air mineral. Jadi mengandung mineral juga nih yang perlu gitu. Kalau air murni sembarang air murni itu juga belum tentu menjawab kebutuhan air kita. Kenapa? Apa? Karena pada dasarnya tubuh kita ini nggak bisa menciptakan mineral jadi torok starar ya. Tubuh kita perlu dapat mineral dari luar nih salah satu dari air. Mineral ini digunakan kan untuk organ tubuh kita. Mereka berkoordinasi itu karena mineral yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan bersifat elektrolit. Jadi kerja organ di dalam tubuh kita jadi maksimal waktu ada sifat elektrolit tersebut. Kalau kita hanya minum air murni aja. Berarti belum ada air kandungan mineralnya. Itu juga enggak mendorong mengoptimalkan kan kerja dari sisi dari organ di dalam tubuh kita tadi itu.
1: I see. Berarti kita harus pintar untuk memilih si air mineral tadi untuk kita konsumsi ya. Benar Pak. Sabar dulu. Kita akan bahas habis-habisan satu-satu ini biar rockstar juga penasaran dan sebenarnya air seperti apa yang kita butuhkan kan ya. Ya. Jangan kemana-mana rockstar. Kita akan kembali selain satu-satu ini tetap di TRL. The office is with Arias Tungkoro.

This is TRRL. The rockin' life. Rockin' you. All day long.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. Your best hit, hit, hit.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Eceran itu Kita konsumsi itu harus yang bukan sembarangan air. Ngomongin tentang kualitas atau jenis air putih yang harus kita pilih. Ini juga berpengaruh besar untuk mendukung sirkulasi darah dan juga jantung kita nggak berarti pak.
1: Betul, jadi karena ada kualitas di dalam airnya nih yang harus kita perhatiin, sama bersama bening, sama nggak ada warna warnanya. Sama nggak ada bau-baunya, gitu ya, sama nggak ada rasanya. Tapi kualitas di dalam airnya itu berbeda. Nah, salah satunya adalah ada satu air. yang bisa mengoptimalkan hidrasi hari-harian kita nih, gitu ya. Salah satunya adalah air alkali. Nah, di dalam hal ini aku bicara tentang air alkali dari perfect water. Gitu, tuh ya. Jadi kalau rockstar pasti udah pernah denger nih, gitu ya, perfect water gitu ya, itu air alkali yang sifatnya alami, gitu. Jadi dia mengandung pH yang bersifat basa. Dan dia itu bisa membantu untuk menetralkan. Kelebihan dari sisa metabolisme kita yang bersifat asam tadi. Jadi, sifat-sifat yang tadinya dari makan, dan dari minum, yang akhir-akhirnya sama metabolisme, bersifat asam. Waktu itu ditemukan dengan air dari perfect ini yang pH-nya hanya basa, itu akan membantu untuk mengimbangkan PH

0: darah kaki tata gitu. Yang tadinya waktu itu bersih sifat terlalu as hitam itu akan membuat plasma darah kita jadi menggumpal jadi lebih lengket ket. Dan ini jadinya sinya secara berkala kala membantu untuk menet menyeimbang kadang-kadangnya kembali kembali kali dan itu pastinya membantu jantung kita memompa darah jauh lebih lancar pencar pastinya gitu.
1: Oke. Tapi Pak, sebenarnya
0: ini pertanyaan yang bagus banget keren banget. Jadi ada dua jenis ini sebetulnya ada air alkali yang dibuat oleh mesin atau biasa disebut air ionisasi mesin. Dan juga yang ada air alkali alami ini. Bedanya di mana? Kena. Rockstar bisa waktu lagi belanja itu lihat di pada label ke pemasaran nih ya.
1: Oke.
0: Waktu itu dia bisa lihat contoh toko kalau pada perfect kita bisa menyamaratkan kan di pada labelnya kan memang penyamarataran keterangan pada label brand juga nggak bisa sembarangan ya
1: betul gitu.
0: Jadi pada label kita bisa catat bahwa ini adalah dari mata air pegunungan. Gitu karena dia bersifat alami. Jadi airnya ini keluar dari dalam perut bumi dia melewati batuan yang memang memiliki sifat pat bahasa sayang arang alami itu. Jadi mineral-mineralnya lebih seimbang, lebih aman untuk lambung juga nih kan nih kalau suka ngopi nih tadi nih ya kan. Tapi suka naik asam lambung lain ini jadi temen yang ngopi gitu tuh. Dan juga bahkan ramah untuk ginjal gitu. Karena bukan dibuat oleh mesin kak gitu tuh. Sedangkan buat yang pakai ionisasi mesin dia biasanya di label tulisan teknologi gitu tuh. Teknologi apa gitu ya. Dan dia itu sifatnya itu buatan sifat bahasa saya sendiri. Jadi dia justru kandungan TDS nya atau total solid

Karena kita lagi mau ngomong bahas tentang enggak semua semua

0: minyak atau pan dengan mineral ini biasanya dia lebih gede. Itu karena dia menggandakan kan mineral yang ada. Tapi salah satu resiko pemberatnya adalah kasihan kegini jauh kita.
1: Iya.
0: Itu bisa membantu dari segi darah kita tadi, karena dia kasih sifat yang basah. Tapi ginjal kita apa kabar karena dia jadi nyaring cairan karena jadi lebih berat seperti itu. Makanya itu perbedaan dan-dannya.
1: Oke. Benar Pak. Tadi disebutkan ada perfect alkaline water ya. Iya. Ini tuh rasa haus dan hidrasi yang kita butuhkan ya.
0: Jadi dia adalah air yang memang pertama pH hanya sendiri 9,5. Dan dia itu cukup tinggi pH-nya ya. Itu 100% dari mata air pegunungan. Bukan proses tien tertentu-tentunya. Gitu. Jadi yang berikutnya ya. Aman banget buat ginjal. Gitu. Dan bebas dari logam gemberat. Gitu. Nah, untuk keterangan yang mungkin wah. Ini benar-benar nggak sih berita-beritanya gitu ya. Dokter bisa lihat tok beli pada kemasan. Di situ ada barcode produk infonya. Jadi kalau dilihat bisa dipelajari jari. Ini air sembarangan tangan air enggak gitu ya kan kita dari ngomong jangan sembarangan air. Bener nggak nih kualitas airnya gitu ya. Bahkan kita dapat banyak banget penghargaan untuk kualitas atas air repor perfect juga.
1: Keren.
0: Sampai dapat juga dari Grand Gold Award.

0: Dan kita juga punya dan keren kemasannya DPA free.
1: Wah, ini udah versi lengkap ya all in one semuanya ada jadi kita sebagai konsumen Ya harus jadi smart buyer. Kita harus terus tahu kandungannya seperti apa itu dari mana supaya kalau kita konsumsinya juga kita ngerasa aman dan juga nyaman gitu ya Pak. Iya Pak ya. Bener,
2: tapi ini menarik dari yang simple gitu ya dari yang kecil padahal sebenarnya itu sama kayak nafas jarang kita sadarin tapi pengaruhnya gede banget untuk badan kita itu yang paling penting ya. Nah ini buat para pendengar semua nih ya rock star kemudian bisa menjadi Shopping shopnya kita di Shopee ataupun di TikTok.

0: Boleh DM aja di Instagram kita di at perfect water.id. Nanti kita bantuin deh biar kayak si hidup sehat kamu bisa dimulai secepat mungkin.
1: Terima kasih apa ya? Nanti kemana ketemu lagi ya.
0: Pasti harus ketemu ya. Thank you. Okay, thank you.

This is the rockin' life. Rockin' you. All day long.

0: termasuk mimpi yang waktu kecil rasanya gede banget dan kayaknya enggak mungkin. Ini adalah sebuah lagu tentang proses bertumbuh, beradaptasi dan keberanian untuk kembali percaya saya sama mimpi sendiri dan hari ini kita bakal ngobrol bijak jauh spot tararan dari si single baru-barunya
1: I'm good. How are you? I'm good.
0: Do you know what the meaning of it? dia menerawang jauh saudara.
1: Nanti di story aja. nanti gue story.
0: Tapi sebenarnya lu tahu artinya. Ada artinya.
1: Tahu.
0: Oh, nice. Oke. Nanti kita akan ngobrol juga. Enggak. Kalau yang namanya tadi bisa lewat story sisinya aja ya. Kalau kata gladan kayak di sini wow, sore bikin lapar. Bentar. Lapar sama baper per beda tipis. Ini yang beneran lapar atau baper nih. Gitu. Ada benar dilat. Ini konsep dua, tapi gimana? Enggak ada dua, ya di sini.
1: Duet mungkin ya nanti ya.

0: sama gua. Jangan. Percayalah. Suara gua hancur ya. Cukup. Ada Aziz saya di sini ini ya, yang nanti bakal menyanyikan segan terbaru juga back si dia.
1: Bro, tapi gue serem banget,
0: Ini kayaknya cukup menarik ya. Ada perbedaan dan enggak sih dibanding rilisan lo sebelumnya sama lagu yang satu itu ini nih.
1: Pasti
0: kata demi kata yang mau digunakan kan. Nah. Fun, tapi Vanilla bilang itu abang Aziz bisa nggak kita kol aja suara suaranya kurang jelas
1: jangan
0: Kita bukan biro jodoh ya. Prince,
1: Iya, gitulah.
0: Apakah lagu back sit yang satu ini tadi kan lu bilang personal banget
1: ya.
0: why is it very personal for you
1: kalau misalnya stop hubungan

0: Sampai dengan jam satu siang nanti this one is coming from step any point three with my hometown is saying king.
1: Serem banget deh. Kok bisa gitu hometown tiba-tiba tenggelam. Karena kalau aku biasa saya tenggelam dengan lain lagu-lagu yang ciamik.
0: Lagunya dari tim musisi yang satu ini Rockstar. Kadang semakin jauh kita jalan tuh semakin sering juga kita lupa pas sama hal yang dulu pernah kita percaya ya.

0: Enggak.
1: Okay. Tapi why is it very personal? Karena ini

apa ya? Ini tuh menyangkut. Mim mim mim pi pi.

0: Kenapa pas segitu personalnya sih nggak maksudnya berangkat dari apa pakai ini adalah bagian dari cerita curhat lo kemudian lo sampaikan lewat lagu
1: lagu mimpi kita pas masih kecil.
0: Okay.
1: Karena aku tuh mimpi
0: that's deep
1: karena

0: sometimes. Omongan orang yang kayak kejauhan lo mimpinya itu head different itu bisa bikin jadi kayak
1: iya
0: gitu tuh
1: benar Makin kita dewasa. Makin entah kenapa kita tuh kehilangan jati diri kita. Itu kenapa kita sering kali dapat banyak banget masukan dari orang. yang kadang bentuknya itu jadi eskalasi gitu loh.
0: Jadi bertambah banyak.
1: Yang padahal sebenarnya itu bukan diri kita. Tapi
0: Ya. Karena kita mau memenuhi ekspektasi orang.
1: Exactly.
0: Padahal. Kita
1: penyamin.
0: Benar.
1: Kita. Itu mungkin kenapa
0: Aziz. How are you?
1: I'm good. Okay.
0: Literally, good. How do you feel right now?

0: siang.
1: Besok, okay. Justru kita pengen up close and personal. No, with as it is.
2: Iya, benar.
1: Rasanya soalnya tahu banget kok. Ini orang ngomongin kayak jadi mencanda. In this economy, in this situation. Tapi kita lupa bahwa dari hal yang gede itu tuh ada hal kecil yang sang sebenarnya kadang ya bener. Kayak pecah. Into pieces. Yang kadang-kadang susah buat kita nyusun puzzle lagi gitu loh. Dan perasaan tuh beda banget. Hits different.
2: Yang
1: lagi rasain hari ini. Apa sih?
2: Yang lagi
1: yang lagi gira-gira saya

0: Nah, Tapi lebih jauh tahan kata-katanya. It's like the back seat, right?
1: Yeah.
0: I mean, you can do anything. Di back seat itu. Ini lu apa yang pengen disampaikan lewat back seat.

0: I ain't to put. All the pieces together.
1: Yang gitu lah.

Ini itu makes sense dan berusaha tahun untuk ketemu silver lightning ya.

0: terlalu banyak apa ya? Mikir.
1: Kalau di aku.
0: Terlalu pengen cepet. What should I do? How do I get through this and how some things. Work.
1: Yes. Get down.
0: Wah. Nih, bisa. Ganggu banget lagi.
1: Kita telepon dari teman di rumah.
0: Gak ada di setting soal. Ada momen dimana kita semakin berpikir, ternyata sebegitu beratnya hidup kita sampai kita lupa. Kayaknya menyenangkan kan kalau punya kehidupan zaman dulu yang bisa berpikir dengan bebas luas dan

0: berusaha ngelakuin proses prosesnya senatural mungkin sih kayak sedih marah mau diem aja mau happy, jadi kayak emang berusaha untuk ngeproses satu persatu. Insyaallah, amin, bisa happy.
1: Oke, always happy.
0: Sekarang happy kok. Gitu. Cuman. Ada proses. Salah.
1: Gitu. Lu punya temen.

dulu pas masih kecil semuanya karena kerasa mungkin. Everything's possible dan yang kayak mimpi setinggi mungkin sebesar mungkin. Tapi as we big

segila mungkin. Makin kesini kayaknya makin dibatasin. Walaupun kita nggak tahu dibatasinnya sama apa ya? Sama kata-kata dari orang yang image diri sendiri atau apa ya?

Kesel lip lah. Gitu.

0: lama-lama makin terkikis karena omongan orang.
1: Berarti ini bukan tentang orang lain ya, ini tentang diri lo sendiri
0: ya.
1: Okay. Menurut lo kenapa sih makin kita tumbuh. Kadang tuh makin gampang kita kehilangan arah dari tujuan awal.

Follow juga Instagram. Pertamina.

0: Tunjur.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
0: In Journey Tourism Develop In Journey Tourism Development Corporation

You are listening to the rock and life.

Okay. Do you love journaling?

Tapi dia lupa kalau misalnya senang juga senang juga dibagi juga. Gue akan coba. Menarik. Apa yang lu ceritain ketika lu ngomong tentang kebahagiaan.

Mau,

0: Aduh.
1: Yes,

0: Gue, yang di page ini. Step, baca. Tulis tentang ini aja. Tapi.
1: Nyedah. Ayo. Ada tapi ya udah. Tapi lu,
0: karena Person.
1: Okay. Tapi do you so Kayaknya ini menarik untuk gue share ke orang. Oke. Kita bongkar. Lah gua suka.

0: Lama banget ketemu, ketemu. Cinta.
1: Wah.
2: Pertama kali main, jong, banyak nih.
1: Gila. Dia banyak.
2: Salaman dulu.
1: Ayo.
2: Fun banget.
1: Gue pengen kayak dia.

Coba. Ini fat, yang satu, coba.

0: Takut banget. Obre,
1: Okay.

Tuesday, Andrea Bocelli Romanza, 30

Lalu,

Tahu

0: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: NBNI present Andrea Bocelli Romanza Indonesia NBNI

Be part of the night.

0: kita di titik kita
1: Keren. Satu lirik yang menarik dari back seat ya.
0: I was a kid, full of dreams. Sims, nothing, sing, out of, Pernah gak silo ada momen gua nggak tahu ya masa kecil lo sekarang kalung rasa kayak kehilangan kemen keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan keberan ke

Pernah ada momen itu.

I'm a moment, kayak

0: Sikok bener.
1: Tapi. playing

Jujur. Oke. Jangan sempat ada nggak siapa yang lu sampein ke dia.

Kayak

Gue dengeran adalah

Okay.

gue sampein ke dia tuh. Keep dreaming.

Cari,

0: itu aja, aja, aja. Stay true.
1: Everyone

Apa ya?

0: The same thing.
1: Okay.
0: Belum belajar,
1: mungkin gini. Kalau misal lo udah siap. Emang kadang-kadang lo harus coba untuk hadapin aja. Karena kalau kalau kalau kalau

Benar. Jangan lupa dengerin. Semua di digital play.

0: With the same person.
1: Yeah.

kemarin mungkin

lu bingung antara lu harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus harus har

Kita nyanyi pamit. And now, please,

0: Udah Nothing.
1: Okay.

0: jalan, udah jalan, udah jalan, udah jalan.
1: Oke, oke, oke, oke, oke.
0: Ya.
1: Ini,

You are listening to

you want. Can be a rock star.

0: This is
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
2: Let's go.

Primo. Primo, muda, serba.

Yang paling penting

Chuba,

Dan

Kan,

melakukan exfoliasi dan

life,

Pergantian kulit kulitnya.

satu Jangan pakan

online, pleasure.

Rock and Lock.

listening,

this is

This

It's time for your daily dose of life, culture, trend, and high.

pan kali jadi dari versi klasik

Aku

paling cepat Look,

the latest news,

Rock,

Play, you. The song,

Can be a rock star.

Get ready. it's time,

Orang yang dia.

Semuanya dari nol.

Spider,

Ending

on life,

Yap,

those on

one,

Hey.

0: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Grand Prix

Where,

This,

Music.

hits. Everyone, can be rockstar.

This,

Every

Oh my god.

With Monica,

From

I'm Monica, it's a fart.

the song,

This is

rock and line.

the rock

0: Karena dari kecil kan sempat pindah-pindah tapi dari tinggal di beberapa negara.
1: Yes.
0: Tapi dari
1: Yeah.

I believe I call it iconic,

0: and
1: It comes,

Jadi

abis

build,

Dan terus terus

It's

everyone, can be a

tulis lagu dalam lirik bahasa Inggris lagi.

hubungan. Kan. Kalau dalam hubungan pasang that's why lagi.

Dan melihat

Masuk top. Then out albums. Then I'm

Oh, the mouth,

How

This

Revolve,

Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

Ya,

Yeah.

Okay.

play you. The song.

kit

Beef, before,

Kalau

Yeah. You commit to it.

but. I

itu Bis

0: ada orang
1: Why? Pertanyaan.

Sampai jadi motor.

Udah,

And dum, and dum, and dum, and dum, and dum, and dum, and dum.

Masker,

Roda, banyak

Ada enggak

You are little.

Tapi sekali marah. there's

Nomor

nggak boleh sombong.

Setelah,

Listening to

the rock,

Orang yang paling sering

Di

So,

Hip, hip.

0: and
1: Lo pasti cari waktu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat it

Jus,

those,

Coba deh, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih,

latest,

bareng sama gue

Tapi, bisa, ganti, jadi.

Can be a rock star.

listen,

This is a rock.

Tarik.

primo. Muda. Serba.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. All day long. All day long.

0: dan jerawat.
1: Dim,

Lit

it's time for your daily dose of life.

Let's go.

and

kale

Dermatologi. Menyat,

Kus,

Yang paling

Download.

empat puluh hari

latest news,

mau

Kak,

Kuy

What?

No, what you drink,

Next,

for listening.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Hello rockstar.
2: Hello.
1: Aku nanti balik lagi nemenin lu di hari Rabu yang indah ini.
2: Alhamdulillah indah, kita harus melihat semuanya dari segi positifnya ya.
1: Dari sudut mata
2: siapa?
1: Yang bagus, sudut mata yang indah.
2: Baik
1: ya.
2: Adakah yang ingin bercerita hari ini?
1: Ada.
2: Kalau ada silahkan absen dan berkeluh kesah via WhatsApp kita
1: ya.
2: Di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga ke Instagram kita juga, gasken aja @therockinglife.jkt.

0: Lato Bing Mako Nandi masih setia nemenin lu di hari yang indah ini, di sore ini. Lu suka jogging gak?
1: Ini saya lagi mau bridging.
0: Oh.
1: Dua minggu.
0: Tapi suka gak?
1: Suka.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa?
0: Dua minggu apa tadi?
1: Dua minggu lagi. Itu ada Jakarta Running Festival.
0: Udah ikut lo, daftar lo.
1: Tahun depan.
0: Ya.
1: Kalau yang gue ikutin itu Victoria Run.
0: Apa tuh artinya?
1: Minggu nggak ada artinya.
0: Oke. Sorry.
1: Minggu depan kalau Victoria Run.
0: Minggu depan.
1: Iya, tanggal 10.
0: Oke. Okay,
1: nah, kalau itu juga kurang menantang. JRF kurang, Victoria kurang, Jakim kurang.
0: Jakarta Bandung.
1: Tenang.
0: Apa?
1: Ini ada yang Antartika Ice Marathon.
0: Antartika di tempat es nih.
1: Iya, ntar kelar-kelar
0: hometownnya penguin.
1: Iya, kelar-kelar maraton.
0: Hah?
1: Jadi dimsum frozen.
0: Oh iya.
1: Ini peserta bakal lari sejauh 42 kilo.
0: Ada jalan gak sih di sono? Gak ada ya?
1: Dibikin kan jalan. Ada sepatunya. Sepatu khusus.
0: Oh, sepatu yang ada.
1: Ya, masa pakai sepatu capung bro.
0: Iya juga.
1: Gak bisa
0: iya,
1: dong.
0: Masa bakiak.
1: Gak bisa.
0: Kiri kanan
1: 17 Agustus. Ini di Union Glacier Antartika.
0: Oke. Okay.
1: Suhunya sampai minus 20.
0: Segimana ya?
1: 20 derajat.
0: Kulkas atas ya?
1: Iya, freezer. Iya benar, freezer. Ya. Freezer aja kan minus 2.
0: Ya? Ah, 2 ya?
1: Minus 2, minus 5 gitu kan. 20. Pendaftarannya harganya 400 juta.
0: Oh, daftar ya? Bukan di invite ya?
1: Lu kira opening Union Plaza Indonesia? Hah?
0: Mahal banget, buset.
1: Biaya ini udah termasuk flight Chili Antartika. Dari Indo ke Chili sendiri.
0: Ya.
1: Ya iya dong, ya, gila banget ya. Lu. Transportasi, akomodasi, makanan, bagasi sampai perlengkapan dan dokumentasi. Ada foto you di sana.
0: Oh, foto you.
1: Iya, ada foto.
0: Abangnya udah menggigil banget tuh. Ya, saya kan semaleman.
1: Bapak mau ikut enggak, Pak?
0: Iya, kalau dapat kesempatan tapi tanpa bayar nih, 400 juta nih.
1: Iya.
0: Enggak. Sometimes all you need is that one perfect song. On that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. We play you the song you

0: punya.
1: Lawless Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lawless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Drive and jive. Only on the rockin' life.

0: yang akhirnya kita akan ngebahas sebuah gestur kecil yang sering muncul saat seorang lagi modus. Sekarang kemarin kan
1: kita ngomongin tentang ini aja.
0: Kalimat modus.
1: Iya, keluar dari lip service. Sekarang ini langsung dari gestur dan pergerakan
0: kognitif tangan. Ya.
1: Kadang bukan tangan dong, tapi bahu.
0: Bahu.
1: Punggung.
0: Ya betul. Kaki.
1: Iya.
0: Kaki. Kalau lagi video call kan biasanya kakinya nempok. ke bantal, ke kasur. Hah?
1: Anyway, ini adalah gestur yang sering muncul ketika orang tuh lagi modus.
0: Oke.
1: Contohnya selain tadi kita ngomong-ngomongin angin, ada juga eye contact yang lebih dari 3 detik.
0: Nah, kontak mata ya.
1: Iya. Banyak deh. Marco jago banget nih.
0: Gue bacain dulu yang pertama ini, yang kontak mantak mata itu kan ternyata juga bisa jadi di menandakan indikat toto. Kalau ternyata itu bisa salah satu modus. Apalagi kalau disertai senyuman.
1: Enggak ada yang bisa lihat.
0: Oh iya. Atau sering mencari-cari eye contact supaya dia nengok gue ya enggak. Meskipun tentu nggak bisa dijadikan bukti. Kalau dia suka juga interest juga enggak bisa aja kayak ya lagi pas-pasan aja mana aja mata ketemu mata.
1: Tapi kalau bisa mata ketemu mata tak
0: tiba-tiba senyum.
1: Siapa tahu cuma sopan.

0: masa kalau bisa dalam mata ketemu mata tata terus gue manyun manyun aneh nih coba
1: oh iya jangan gitu gue ambil malam Iya, kedua. Nih, itu ingin gesture lawan bicara.
0: Ini memang gue pernah praktekkan dan sudah terbukti. Misalnya depan-depanan kan gue kalau misalnya itu gue samping mingan sensi.
1: Iya.
0: Tapi let's say depan-depan.
1: Lu tipe yang samping-sampingan ya? Gue suka yang depan.
0: Gue samping-sampingan biar bisa pegangan. Ini gesturnya gue lancar kan?
1: Oke.
0: Tipu dayanya ketika samping-sampingan. Kan kalau depan-depan nggak bisa.
1: Oke, contoh samping-sampingan.
0: Samping-sampingan itu misalnya tangan kanannya tuh ada di atas meja. Ya, kalau dia tangan kirinya di atas meja. Atau kalau depan-depanan itu kayak misalnya satunya mangku tangan kan mangku dagu nih.
1: Iya.
0: Di sana juga ngikutin.
1: Kayak cermin.
0: Iya, mirroring.
1: Kalau gue angkat dua tangan gitu
0: namanya freak.
1: Oke.
0: Namanya validasi sih. Nyari validasi dasi ya.
1: Oke.
0: Kalau rorok sok star. Untuk membangun kedekatan atau ya cuma pengen ini aja je nguji ketajaman taring
1: ketajaman taring iya mencoba tip-tipu daya ya. Gimana gesturnya?
0: Iya, WhatsApp di 0811-1155-1199-8877-6-6-8776.
1: Atau boleh juga di DM Instagram kirim kita at @therockinglife.jjkkt.
2: Sometimes all you need it is that one perfect song. Perfect track. Graphic and jive. Right after this.
3: Mari. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Haha, enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

Be bringing the jive. Dress and jive. Only on the rock and live.

0: tuh gampang
1: Karena dikabarkan Jackie Chan ikan ikan ikut

0: Kita lagi ada di draft and jive perspektif.
1: Yes sir.
0: Kalau kemarin kita ngomongin tentang lip service indikasi kalau ada modus.
1: Kalau sekarang,
0: tapi kalau misalnya gestur modus dilakukan, apakah dia modus atau benar-beneran bro?
1: Kita nggak bakal tahu karena intuisi orang kan beda.
0: Jadi sebenarnya niat orang beda. Kita tidak akan pernah bisa memprediksi bro.
1: Iya. Tapi kan kita senyum.
0: Ketika kita lagi modus itu seperti api apa?
1: Tadi kan udah kayak contoh-contohnya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya, icon-nya

Spiderman dengan aksi akrobatik dan CGI kali ini ada sentuhan Tuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jack. Setelah perjalanan emosional Spiderman, Spiderman, New Day, wajib masuk watch list lo.

bagi pemeran Spider-Man ya. Tapi melalui tim stuntman miliknya yang ikut membantu menghadirkan koran koreografi dan adegan-adegan akan aksi di film Spider-Man brand new day. Jadi kalau biasanya kita kenal Spider-Man

0: and can be a real rockstar.
1: Halo, Sarato, Bing, dan juga Markan, koran, masing-masing ngobrol-ngobrolin tentang modus, tapi ini kita ngomongin tentang body language yang secara otomatis dong. Ketika modus itu terjadi karena kemarin itu rame banget ya ikutan
2: iya
1: ngomongin tentang modus tapi versi kata dan kalimat kalau sekarang
2: kalau indikatornya lagi ketawa mukul.
1: Jauh banget, banyak.
2: Aman, semua ya.
1: Ada perbedaan antara ketawa sambil muk

0: tapi just friend.
1: Ada apa? Kalau yang suka itu diam ketawa mukul sam sambil tata sibuk malu.
2: Iya kan?
1: Kalau temen Nah, itu teman lo. Ngerti ya? Tapi kalau cewek itu kayak
0: Iya,
1: mulai intas sama gue juga deh
0: 80% benar.
1: Iya.
0: 80% cuma kayak ya lewat.
1: Tapi menurut gue ketawa sambil mukul itu tuh geser paling gampang dibaca.
0: Berarti ketika kalau lagi dekat sama cewek.
1: Iya.
0: Salah satu modus lu adalah memberikan jokes.
1: You said. Stand up. Gua. Iya. Hap, ATM, goyem, cek.

You are listening to The rock can line.

star me down from the start.

0: bas tentang
1: Atau,

you need is that perfect song. Genius, right after this.

Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d

0: Journey.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
0: In Journey Tourism. In Journey Tourism Grand Prix of Indonesia.

Dapat kan kan kan kan tik tik

0: rockstar sekalian. jangan
1: Namanya pot bunga.

0: Then botol-botol minum dibukain.
1: lagi luka misalnya lagi main basket.
0: Kita jadi mau ngebahas juga kalau lu yang baru join dengan

0: Jai.
1: Kita seru banget ngomongin tentang geser, terus sementara itu.
2: Ya.
1: Kita mengingat

0: Anyway.
1: Yang ini. Ada yang.

Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

We bring the jive.

0: Gue salah.
1: Iya, mungkin.

Guest,

Benua.

we bring the jive. Only on the rockin' live.

Kita habis,

What the minute?

kita juga pengen

We bring the jab. Unleash the rocket, can live.

0: Ini.
1: hal

bersama lam

You are listening to The Rock, Life.

This is the rock,

0: Kemari.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

Untuk kategori kelas

Yeah.

Rockin' light. Where everyone can be a rock.

Serius.

Intinya.

play you the song.

Gue dan kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali k

paling cepat tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan

Ada di Jakarta. Lo kira mau ikut

Yang namanya

the latest news on life, lifestyle, and Ellen, entertainment.

You are listening to T T T T T I I I I R R R R R R L L L.

everyone, rock star.

T-E-R-R-R-R-R-R-L-L-L-L-L. The rock,

Tapi apa hubungannya sama

Ibu, tahun 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2

those online guilty pleasure.

the latest news,

Everyone can be a rock.

Can be a rock star.

Every Tuesday, from 9 to 9 to me.

I'm Monica,

You don't.

those online, You love, you love, love, love, love.

You are listening to

This is the rock star.

You are listening to Rock and Life.

0: Dari timur Indonesia.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

They long, they long, they long, they long, all day long.

GP di Mandalika.

This is the rock,

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang

0: lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi, jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you

0: berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
1: Ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya melem. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih-milih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya. Supaya dunia lupa, Pak. Kalau dirinya adalah Spider-Man. Ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya enggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film-film terbaru Marvel's Spider-Man Brand New Day. Di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik karena dikabarkan Jackie Chan ikan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aktif film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya. Tapi melalui tim stunt miliknya ya, yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker tentunya bersama Zendaya ya. Sadie Sink, John Bernthal dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man man, kalau dia harus benar memulai semuanya dari nol. Spider-Man Brand New

0: bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih

This is CRRLL. The rockin' life. Rockin' you. All day long.

0: This is TRRL.
1: The rockin' life. Rockin' can you. All they lie.

0: SMBC, SMBC Indonesia, and BNI present. Andrea Bocelli, Romanza, 30.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
0: Seri Indonesia Tour. Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air, lewat romans, akan ada dua puluh tujuh di Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, Giliran J Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran Mr. Kelas Rock Dunia.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sesari dan rata-rata Tobi ngobrol kepak-kepak filter Kita kita membutuhkan, tapi jangan berlebihan, karena too much, cowo lucu.
1: Kenapa?
0: Karena if I can make you giggle, I can make that jig.

Ini,

This is the rock and line. Where everyone can be a rock star.

This is the rock and light. Where everyone can be a rock star.

your best hits. Where everyone can be a rock star.

0: Dan lagi.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Get ready. It's time for your daily dose of life, lifestyle, pop culture, trend, and

Bikin kulit,

Dan yang paling penting

Menyat, bahwa,

setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan

Vitamin

Dimulai dengan lakukan secara rutin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

On life. Where everyone can be a

listening to the rock and luck and luck and luck and luck.

trying to find a way back home.

Tuesday. With Monica Karina, and Shot.

And I,

Back home.

Oh my god, we're getting a little bit poetic now.

tells me, will be, all right.

0: You are listening to
1: Rock and Life.

This is the rock line. Where everyone can be a rock star.

This is the rock and rockin' you. All they lie.

Every one can be a rock star.

You are listening to the rock and life.

listening to the rock and line.

lo harus masuk ke kolam. Gue bakal ngebahas olahraga Karena aku punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik.

ter kategori elit aku tapi juga kekuatan dan seberapa kuat.

ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsep mirip tapi kali ini

This is the rock and roll. Where everyone can be a rock star.

in life. Where everyone can be a rock.

This is the rock star.

your best hits, everyone can be rock star.

Pade Cari orang yang lo percaya, dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah suku cara buat buat buat buat

0: Kalau main,
1: Rock can help.
0: Bareng sama gue, Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau suicide prevention. Coba deh.

0: listening to TDIRRRLLL. The rock and life.
1: Life.

Ini emang benar-benar shootingnya di Prancis. Tepatnya di Strasbourg. Alasannya di

Mara Abi Abi Abi Abi Gil Gil Gil Gil Dan Fahri

Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepat tahun 2022.

0: You are listening to
1: the rockin' life.

0: in line.
1: Where everyone can be a rock star.

0: R-E-R-E-R-M-M-R-L-L-L.
1: The rockin' can you?

the rock. Everyone can be a rock star.

The rock, rock, rock, rock, and can life.

This is the rock.

Rock and life. Rock and you.

You are listening to the rock and life.

Kita bisa tonton dan dengar langsung

0: Episode kali ini
1: Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok.
1: Oke. Iya. Bukan. Misal, sampai dekat. Yang normal berapa lama?
2: Iya. Dua tiga bulan lah.
1: Tapi gagal mulu. Empat kali. Terus tahun pun.
2: Diskusi kan kemarin kita kenal.

You are listening to the rockin' life.

This is rock and like. Everyone, one, one, one, can be a rock.

This is the rock and luck and you.

Hey.

0: music.
1: Lash,

listening to

You don't,

what I'm

Masih inget,

Tapi sekarang setelah semua itu Spider-Man balik lagi dengan cerita Spider-Man. Jadi kalau biasanya kita kenal spider man dengan aksi akrobat

Everyone can be a rock.

Get ready. It's time for your daily dose of life style.

This is rock and lock. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya, sekali lagi.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRM. We play you the song you

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL.
3: We play you the song you

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan nggak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: It's time for your daily dose of lifestyle pop culture trend and highlight. TRRL lifestyle and entertainment of the day.
2: Kalau lo beli mobil listrik, terus sel saya bilang dang baterainya 60 kilowatt hour, lo mungkin langsung mikir, wah gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
3: Rockin'
2: Drive. Anton Prada dan apa balik lagi di Rockin' Drive. Tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik. Jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa aja jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan dengan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt. Ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyaknya. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 kilometer. Terus lo bilang, "Bang, ini pasti paling bagus, Gus." Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Ya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal berbeda. Kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Ya, cari tahu juga jeroan ban baterainya. Ya, yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya. Ya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: The latest news on lifestyle island and entertainment. Only on TRRL. The rockin' life. Where everyone can be a rock star.

Rockin' you all day long.